Mari kaningiphilise nendaweni ezinca kube sekuvulisa ngopha balapha nasemnyango da kanindize ndibe mkhulu nami indize nifane namajuba ndibe nari kaningiphilise nendaweni ezinca kube sekuvulisa ngopha balapha nasemnyango da.